0: tefillim achemen, adanesh lushulmu, ashuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai huma, chúc gawai ping an, kien hong, phai lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: تحياتنا
2: للأصدقاء في النجوم يا ريت يجمعنا الزمان
3: Salutez la toate lumea Bonjour tout le monde
5: Mai la mia
0: Hola y saludos a todos.
6: Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
7: Kay pasamatna, vitapas, maitapas, rimapayas, runasimit.
2: Hartelijke Grüße an iedereen. Herzliche Grüße an alle.
8: Namaskar. Bishe Shanti Ho.
9: Sutya Tarakara, Sutya Graha, Sutya Vishwa Brahmandara, Adivasi Manasu, Abhinandan.
10: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं।
0: धरती के बातियों की ओर से नमस्कार।
11: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu.
12: Ai buồn? Oikinis poteste, khairete.